Paman ada cukup ngelabar makuan ku karan nak ligut nak ku be. Mahal. Sebelum mengaku ada kan apa? Dengan apa gua ni? Dengan apa gaya bukan yang hayop dari oi? Mahal noi, noi. Mahal. Sebelum juga ada baru mengaku Andri, oi. Mungkin dia nak tan aus aku Andri. Cek. Sabak kau boh. Mahal, mahal, noi. Sebab juga ada benda ni uak dia dah baca. Cek. Aku labai aku ni labayun aku ni aku ni hapak aku ni bung-bung be. Hapak aku. Hei, hapak dia. Ayo, mari dia gigau. Kau sudah aku bingung sudah aku. Kenaskan asam manis. Benda agi menilip ku ada riba. Benda agi ni jatuh diri. Mula dari aku ditolong aku sah. Jadi aku meligui bahala lang mani mahu ni. Mula kau ko boleh. Mula kau ko.